0: di letak rumah dia tu. Dan hari tu bila lah di island, aku kepaya ke mungkin. Dia kau kepaya ke mungkin mantah. Dan nak ke dia di pala-pala mantah kuai. Dan tak ok dia ini. Perawat tu ni memang bos. Aku tak kira. Aku tak ada bengkau dia. Pos dia ni mahu ke ni. Dia rapi wano. Dan aku ada di bunga pokok ke ni. Dan aku ingin tak dia mahari mantah dan ikan. Mama pai, dia menyeiri yang kerja mahu. Dia mahari dan mati iman kan sendiri. Kalau awak kaya bocor rente, ini tak kau kaya. Maka tak kaya kau kaya sini aman sama ini. Air ini. Kau itu kau kaya oleh sebab waktu itu sikit. Nah, macam tu tak kau itu. Tentu, tak kau itu kaya fisi. Kau ruya yang fisi, tak kata wakinya, tak kaya kapten di Tokia. Itu ni fisi, kau lho, kau ceri tuai. Kini kau kaya kau tukang saya kau yang masih ni, kau kau nak kau fikir kau tak kau fikir. Ayah, kau tukar tangan kau kena ni. Kau kau kau kapten ni dah masih ni fikir kau hilir, kau tak nak tahu kau nak mahu tak kau lah. Ia orang pergi Rio, ia wah di tahun ni, ia orang di Tokyo, ia wah di mana, wah noa wah noa. Ia pun dah lima wah, tengah tengah ni dah tahu tahu, wah noa dah, ia wah ia, tapi oh ya, tengah ni tengah tanya.
1: Tonga, Kau